0: Balik lagi barengan sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi, sahabat suara ya, kita akan ngobrol nih soal Festival Jakarta Great Sale 2026 yang dimana ini sudah sahabat suara nikmati dari 10 Juni kemarin gitu. Segala macam promo-promo yang ada di mall-mall daerah Jakarta yang pastinya kamu sudah lihat juga gitu ya, seperti apa. Dan juga masyarakat tuh sudah dimanjakan promo spektakuler, kegiatan budaya, aksi sosial, sampai kita tuh berkesempatan untuk membawa pulang hadiah-hadiah menarik. Ini masih berjalan sampai nanti 22 Juli, tapi detailnya seperti apa kita langsung aja ngobrol barengan sama Bapak Mualim Wijoyo, selaku Ketua APPBI DPD DKI Jakarta. Selamat siang, Pak.
1: Siang.
0: Alhamdulillah ya, Pak, hari ini bisa ada di sini dengan keadaan saya. Alhamdulillah bertemu juga. Kalau kita ngomongin tentang eventnya sendiri nih, Pak, sebelum lebih dalam lagi kita ngebahas tentang program-programnya, bolehkah, Pak, diceritakan sebenarnya apa sih Festival Jakarta Great Sale ini dan kenapa event ini selalu dinanti di setiap tahunnya?
1: Ya, sahabat suara, jadi mungkin saya ingin sampaikan dulu ya bahwa Festival Jakarta Great Sale ini merupakan program Pemprov DKI dalam rangka menyambut, memperingati, dan merayakan Hari Ulang Tahun Jakarta.
0: Ya. Ke-499 yang tahun ini ya, Pak, ya?
1: 499 menuju 5 abad Jakarta.
0: Wah, luar biasa.
1: Jadi, kebetulan APPBI DKI ini memang sudah sejak 2009 ditunjuk sebagai pelaksana untuk program Festival Jakarta Great Sale. Ya, jadi ini merupakan kolaborasi semua mall yang ada di DKI. Saat ini jumlahnya ada 104 ya. Kemudian tentunya tujuannya adalah baik ya, karena ini untuk menggerakkan perekonomian DKI, kemudian juga bisa memberikan ruang pada masyarakat tentunya ya. Kalau mall kan ruangnya untuk hal-hal yang
0: menyenangkan biasanya tuh, Pak.
1: Ya kan, obat stres lah.
0: Obat stres, benar. Healing, kalau kata anak zaman sekarang.
1: Ya, jadi kalau sahabat suara, sekarang kok kalau ke mall banyak stiker warna merah.
0: Betul.
1: Nah, itulah kita sedang ada program di Festival Jakarta Great Sale.
0: Dan itu sekali lagi masih bisa dinikmati, sahabat suara. Dan tahun ini FJGS itu mengusung tema Jakarta Belanja Penuh Cerita. Apa tuh, Pak, maknanya sebenarnya yang ingin disampaikan?
1: Ya, sama halnya dengan Jakarta ya, menuju 5 abad kan. Dalam perjalanan menuju 5 abad tentunya banyak sekali lah kenangan, cerita, dan lain sebagainya. Salah satu di Jakarta ini kan etalasenya adalah pusat belanja. Nah, pusat belanja juga dalam hal ini tentunya kalau kita datang ke mall supaya ada kesan, ya, kemudian ada pengalaman, kemudian ada hal-hal yang menyenangkan, ya. Makanya untuk tema tahun ini kita mengambil tema tersebut karena supaya banyak cerita, kemudian banyak sharing ya masyarakat ya tentang keberadaan mall sekarang. Kan mall sekarang berubah ya.
0: Iya, berubah.
1: Sangat berubah.
0: Sangat berubah. Kemudian juga banyak sekali gitu ya,
1: betul,
0: Pak.
1: Betul, betul, betul, betul. Jadi sudah berubah ya. Jadi kalau sahabat suara sekarang datang ke mall-mall, di situ tidak hanya memperlihatkan toko-toko, tapi beberapa konsep tentunya sudah berubah ya, ada yang outdoor dan lain sebagainya.
0: Betul, betul.
1: Menarik kan?
0: Jadi cara kita menikmati mall sekarang udah variatif banget gitu,
1: beda,
0: ya, Pak.
1: Beda,
0: ya?
1: Jadi inilah beda perilaku, beda generasi sehingga kita ini jadi followernya generasi sekarang gitu, ya, karena harus menyesuaikan.
0: Saling berkesinambungan ya, Pak, dan saling support ya, luar biasa. Dan di perjalanan tadi sudah dibilang ya, ini menuju 500 tahunnya Jakarta gitu ya. Apa yang membuat penyelenggaraan di tahun ini tuh terasa lebih spesial dibanding tahun sebelumnya, Pak?
1: Ya, jadi memang sangat spesial ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga ke Pemprov DKI ya. Kenapa begitu spesial? Karena akhir-akhir ini Pemprov itu begitu aktif ya, kan. Di samping dalam FJGS ini ada beberapa event ya, tapi kita diawali dulu oleh Pemprov itu mungkin sejak Christmas ya, sampai Lebaran ya. Itu pemerintah itu mengadakan namanya Jakarta Festive Wonders, ya kan? Dan sekarang pun ada ini bareng dengan FJGS ini ada Jakarta Festive Wonder. Jadi pemerintah ini menggerakkan, membuat ramai ya. Contohnya kemarin di ulang tahun Jakarta ada beberapa perayaan. Nah, itu kan impact-nya tentunya kan ke pusat belanja bagus. Nah, ini yang menjadi spesial ya. Di samping dalam pelaksanaannya ya, sahabat suara, di FJGS tahun ini bukan hanya kita Ada diskon aja. Ini kalau diskon tentunya sangat menarik dong.
0: Iya, pasti. Kan itu yang kita kejar biasanya,
1: sampai
0: Pak ya.
1: 70% lah ya. Iya, tapi sampai dengan 70%. Kemudian ada event yang lain juga, ya kan. Kemarin setelah pembukaan itu kita ada defile ya di Car Free Day, ya kan. Itu ada kita ada defile dari masing-masing mall ya, diikutin oleh mall-mall yang ada di DKI. Dan beberapa hal lagi lah, ada badminton segala. Pokoknya karena merayakan, perayaan, memperingati, ya kita yang menyenangkan aja supaya masyarakat juga dalam kondisi perekonomian yang katanya masih seperti ini. Tapi mall tetap ramai loh.
0: Iya, benar-benar Pak.
1: Mall itu tetap ramai.
0: Antusiasmenya nggak berkurang, justru malah nambah gitu
1: benar,
0: Pak.
1: Mall itu tetap ramai, artinya apa? Memang benar-benar obat tuh mall itu.
0: Iya, benar ya. Di tengah gunjang-ganjing ini. Oke. Dan itu sekali lagi sahabat suara ya, untuk Festival Jakarta Great Sale ini masih bisa sahabat suara nikmati di beberapa mall di antara 104 tadi yang sudah disounding oleh Pak Mualim gitu. Dan habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Pak Mualim. Sahabat suara jangan kemana-mana dulu, saya mau temenin dengan lagu-lagu enak nih. Salah satunya ada lagu dari Isyana Saraswati, Keep Being You.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: teater ya kan?
1: Gak mau kelewatan kan?
2: Makanya dengerin terus Suara Seru
1: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Hasan.
1: Ah, ini ketinggalan.

0: Ibu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
0: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja.

0: Isteri ya. Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.
1: Isuara. Suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
2: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?
2: Mm-mm.
3: Yang paling keren, yang keren banget lah.
1: Makanan, makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling keren.
3: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
2: Somai.
4: Yomai.
3: Yomai. Boyo itu paling boyo.
2: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Gak
1: tahu apa?
2: Apa sih?
3: This is sayur asam.
2: Awesome.
1: Awesome.
2: Kenapa?
1: Ah, bingung kan lu?
4: Berarti lu monyet.
2: Ibu, aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
4: Ini tuh boleh jawab ya.
1: Aduh, gua tahu lagi nih.
2: Apa ya?
1: Karena kalau
2: udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak,
2: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
4: Wah, baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
4: Gila. Baru banget.
1: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
2: Gimana, lucu nggak? Tadi lucu kan?
1: Ya, boleh.
2: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
2: Apa?
3: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
3: Kena lagi dia.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: penuh dengan keberkahan.
1: Yes.
0: Pada pagi hari ini kita akan memulai suara seru dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dah gitu aja kalau dari aku, Mas.
1: Nah, sebenarnya enggak apa-apa sih, cuman adanya enggak gitu. Gimana? Kita mulai suara seru pagi hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu.
0: Oh, ke atas nadanya.
1: Iya.
2: Semangat.
0: Oh. Baik, kita akan memulai suara seru pada pagi hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim.
2: Oke. Okay. Iya, boleh gitu bisa. Boleh.
1: Yuk, biar enggak ngantuk, biar semangat. Yuk, Ibun, pimpin yuk pole dance-nya yuk pagi hari ini yuk.
0: Ayo, tiangnya udah siap tuh di rumah tuh.
1: Hai.